0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur bonita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai bonita.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Juli Happy, hiburannya juara dengan MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
2: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
2: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: kata kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

Pandawa Radio.

Tuan-tuan dan puan-puan, ayo mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga lah.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku.
3: Ini lo bentar lah.
4: Tukang kelihatan egois
5: kan? Mas, gak boleh parkir sini.
6: Sorry mas ya, bentar ya.
4: Udah kita putus aja.
2: Mas, kita ngambil dulu.

0: Pandawa Radio.
1: Tahukah Anda, pemakai listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batubara, dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah, seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah kembali bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, pagi ini kita akan hadir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Dan tema kita hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu belajar menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua adalah proses belajar sepanjang waktu, penuh cinta, kesabaran, dan pengertian. Telah hadir bersama kita narasumber inspiratif, Ibu Ira Fitriani, MPD, yang akan berbagi pengalaman dan pandangannya bersama kita pagi ini. Langsung saja, saya serahkan kepada rekan kita, Mas Tur Taher. Silakan Bang Mas Tur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya Mas Tur Taher dalam acara Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher, dengan mengungkapkan tema dengan berbagai tokoh yang berada di Tanjung Pinang. Kali ini kita sudah kehadiran seorang tokoh wanita, yakni Ibu Ira Fitriani. Ya, barangkali di antara puluhan tokoh yang kita undang, ini yang keempat untuk wanitanya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita semua. Ya. Para pendengar, mitra Pandawa dimanapun saja berada, bahwa setiap orang adalah tokoh pada masanya, pada waktunya, pada tempatnya, dan pada bidangnya masing-masing. Hari ini kita nanti akan berkenalan dengan seorang Ibu Ira Fitriani dengan kiprahnya di dunianya. Bapak-Ibu sekalian, ya, acara ini ditaja atas kerjasama antara lain adalah TopNet, Apikom Multimedia, kemudian juga Anda bisa berpartisipasi di Facebook, Instagram, YouTube, dan website www.pandawafm.com. Baik, para pendengar sekalian, kita mulai. Ya, sebelum kita membincangkan tema kita pada hari ini adalah belajar menjadi orang tua, kita akan perkenalan dulu. Silakan Ibu Ira untuk memperkenalkan diri di hadapan para pendengar. Silakan Bu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi sahabat Pandawa semuanya. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini hadir di sebuah ruang dengar teman-teman semua untuk sedikit sharing tentang bagaimana belajar menjadi orang tua. Saya Ira Fitriani, berasal dari sebuah kampung kecil dari Kabupaten Lingga, yaitu Pulau Duyung.
1: Oh, Ibu dari sana ya?
2: Iya.
1: Sama kita orang Lingga.
2: Orang Lingga juga,
1: Ibu,
2: Pak.
1: Ibu Pulau Duyung, saya di Daeknya lahir.
2: Iya, lahir sama-sama sana. Dari Lingga.
1: Oh iya.
2: Hanya baru ketemu di sini ya, Pak.
1: Iya.
2: Iya, tapi saking kecilnya banyak yang mungkin tidak tahu kalau ada pulau bernama Pulau Duyung.
1: Iya.
2: Saya lahir di 1 Februari 1988. Dan saat ini aktivitas yang saya jalani yang pertama adalah sebagai tentunya ibu rumah tangga. Terus selain itu saya juga menjadi seorang guru di salah satu SD negeri Kota Tanjung Pinang. Selain menjadi guru, saya juga memiliki sebuah yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Pemimpin Peradaban KOWI. Dan di bawah yayasan ini ada beberapa lembaga. Yang pertama itu ada daycare, yang kedua kami ada KB, dan saat ini mulai merambah ke pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan kami baru buka tempat terapi anak berkebutuhan khusus.
1: Oh ya.
2: Selain itu, saya juga sebagai promotor di Stipin. Barangkali teman-teman semua sudah pernah dengar Stipin. Nah, saya juga menjadi promotor Stipin ini adalah dari perjalanan saya belajar menjadi orang tua sesungguhnya. Riwayat pendidikan saya, pendidikan S1 dan S2-nya adalah jurusan olahraga.
1: Oh iya.
2: Ya, jadi saat ini Pak saya menjadi guru, ya, guru olahraga. Pendidikan S1 dan S2-nya adalah olahraga. Sebenarnya untuk pendidikan S2-nya itu adalah juga bagian dari perjalanan saya untuk menjadi orang tua. Bukan semata-mata untuk punya karir yang lebih bagus, tapi karena memang S1-nya sudah olahraga gitu ya. Jadi kalau S2-nya yang lain kan gak linear gitu. Tapi sebenarnya tujuan pertama saya untuk berangkat kuliah itu bukan untuk mempertinggi jabatan, bukan pengen titel yang lebih tinggi, tetapi bagaimana saya bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas di luar sana tentang bagaimana pengasuhan. Dan ternyata memang Allah jawab sesuai apa yang kita inginkan. Di sana justru saya berteman dengan para mahasiswa yang dari PGSD, bahkan dari PAUD. Jadi di situ saya belajar banyak bagaimana cara memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak di usia dini terutama.
1: Ya.
2: Kalau untuk S1 saya dari UIR, Universitas Islam Riau, dan S2-nya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta.
1: Oh iya, terus sebelum melanjutkan, saya SD di Pulau Duyung.
2: SD di Pulau Duyung.
1: Tahun berapa tamatnya, Bu?
2: Saya tamatnya 2000, kalau tidak salah.
1: Tahun 2000.
2: 2000, 2000. 2000, 2003 tamat SMP, 2006 tamat SMP.
1: SMP-nya di?
2: SMP-nya sempat ada dua sekolah. Dulunya saya sempat ke SMP-nya di Karas, Pak. Zaman masih Caw gitu kan. Caw 1, Caw 2 tuh saya ikut Oom di Karas.
1: Nah, orang sekarang tidak tahu Caw itu, Caturulan.
2: Oh iya, Caturulan.
1: Caturulan
2: masih 1. Generasi zaman dulu ya, Pak.
1: Sekarang semester ya.
2: Iya, sekarang semester. Ya, terus sambung di SMP 8 di sini, Pak.
1: SMP 8
2: di Tanjung Pinang. Ya.
1: Saya dulu selalu ke Pulau Duyung, tidak selalu.
2: Oh, ya. Iya, Masya Allah.
1: Waktu masih di DPRD kan, DPRD Kepulauan Riau, tahun 1999, kan wilayahnya itu kan masih, provinsinya masih kabupaten Kepulauan
2: Riau. Betul, betul,
1: ya,
2: Pak.
1: Jadi sering main ke Lingga, ya ke Pulau Duyung.
2: Oh, masih kecil saya tuh, Pak.
1: Ke Mensana, ya kan.
2: Iya,
1: ya,
2: iya, iya.
1: Ya, kenal lah, ya, orang Pulau Duyung masih ingat lah sekarang. Terus, SD, SMP, SMA, SMA di?
2: SMA juga sempat dua sekolah, Pak.
1: Nah, gimana tuh?
2: Saya kelas 1, kelas 2 di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang.
1: Ya, terus?
2: Di STM.
1: Oh, STM juga?
2: Iya, itu SMK Negeri 3 Tanjung Pinang itu STM, Pak. Jadi saya kelas 1, kelas 2 di STM. Mungkin kalau ada teman-teman dari alumni STM Angkatan 2006, tentu kenal sama Ira. Halo teman-teman semua. Terus kelas 3-nya saya pindah ke SMA Senayang, Pak. SMA Negeri 1 Senayang.
1: SMA Negeri 1 Senayang di Senayangnya,
2: di
1: kan?
2: Di Senayangnya, betul.
1: Tahun 2000?
2: Tahun 2006.
1: 2006, ingat saya kepala sekolahnya Pak Hazirun.
2: Betul, Pak Hazirun.
1: Pak Hazirun, teman baik. Kawan kecil saya bermain, lagi kecil. Ya. Waktu itu dia SMA, saya SMP kan.
2: Iya, orang Dabu. Orang Dabu ya, Pak Hazirun?
1: Orang Dabu, ya. Tetangga juga Singa Lumpur.
2: Masya Allah.
1: Hobi kami sama, waktu itu lagi kecil kita suka nyanyi ya. Tapi sekarang udah tak pandai saya nyanyi. Kita bikin
2: nyanyi
1: grup.
2: Nyanyi untuk diri sendiri, Pak.
1: Kita bikin grup musik namanya, apa, kami bertiga itu ada Ismoyo, saya, Mas Tur Tahir, dan Hazirun kan, namanya Mas Ronis.
2: Masya Allah.
1: Mas Tur, Hazirun, dan Ismoyo.
2: Keren di zamannya ya, Pak.
1: Waktu itu terkenal grup musiknya Kus Plus ya, jadi kita menyanyikan Kus Plus itu cuma untuk senang-senang aja. Kita bikin gitar dari kayu dan sebagainya. Jadi teringat saya cerita. Ya, terus SMP, SMA-nya di Senayang ya. Ya,
2: dia
1: kepala sekolah Pak Hazirun. Ya, sekarang beliau udah pensiun itu.
2: Iya, ya, udah lama, Pak.
1: Terus S1-nya di
2: UIR, Universitas Islam Riau,
1: ya,
2: Pekanbaru,
1: ya, kemudian?
2: Kemudian S2-nya di UNJ. S2-nya itu di tahun 2015, Pak.
1: 2015.
2: Ya, dan Universitas... ketika S2 itu saya bawa anak saya ke sana, kuliah bareng saya.
1: Universitas Negeri Jakarta.
2: Iya.
1: Saya alumni sebelum jadi UNJ.
2: Oh, IKIP.
1: Masih IKIP.
2: Jakarta.
1: Iya, sebelum jadi UNJ kan IKIP.
2: Betul.
1: Saya di situ.
2: Masya Allah.
1: Nah, jurusannya beda. Jurusan olahraga ya?
2: Iya, pendidikan olahraga, ya. Pak.
1: Saya ini apa, kurikulum teknologi pendidikan. Jadi kita satu alumni.
2: Iya, Insya Allah.
1: Ya,
2: dunia ini kecil ternyata ya, tapi untuk orang-orang yang satu frekuensi ya, saya, Pak.
1: Kalau sinyalnya sama ya kecil, tapi kalau sinyalnya tidak sama,
2: nggak akan nyambung, Pak.
1: Ya, S2-nya juga di Ya, S2 UNJ.
2: Iya, UNJ ya. UNJ S2.
1: Selesai tahun
2: 2017.
1: 2017.
2: 2 tahun tepat waktu lah.
1: Oh, begitu ya. Nah, terus kemudian
2: lanjut lagi karena saya ketika kuliah S2 itu sudah ASN, Pak.
1: Oh, gitu.
2: ASN 2011 di Pulau Duyungnya.
1: Pulau Duyung sebagai
2: Guru olahraga.
1: Guru olahraga. Oh, ya, pernah dengar saya memang guru olahraga Pulau Duyung itu, ya. Oke, ya. Kemudian itu pendidikannya. Rumah tangganya kapan?
2: Saya rumah tangganya di 2012 yang pertama. Di 2013 suami saya meninggal, Pak.
1: 2012 yang pertama.
2: Iya, 2000. Kan saya ASN 2011, 2012 saya menikah. Uh-huh. 2013 suami saya meninggal.
1: 2013 lah. Terus nikah lagi tahun?
2: 2024.
1: 2024.
2: Iya. Tahun lalu, Pak.
1: Bentar. Ingat saya kita pernah ketemu waktu acara ini halal bihalal Kabupaten Lingga.
2: Oh, yang anak saya ngaji, Pak.
1: Iya.
2: Masyaallah.
1: Iya, iya, iya.
2: Iya.
1: Kan saya sempat foto sama anaknya.
2: Oh iya, Pak. Masyaallah.
1: Iya, saya simpan fotonya tapi sekarang udah ganti HP, hilang.
2: Iya, iya.
1: Ingat saya. Cuma betul. Saya namanya lupa kan.
2: Betul, Pak. Nah, saya dua kali kalau nggak salah di acara Halal Bihalal Lingga tuh diminta ngaji oleh Pak Nasrum. Karena kan sekolahnya di Al-Madinah kan, Pak.
1: Iya, iya. Ya, saya masih ingat itu ya. Di apa waktu di ruang makan. Mau makan kan ada anaknya
2: iya,
1: yang,
2: betul,
1: yang
2: Pak.
1: Di pesantren ini kan.
2: Di Al-Madinah sekolahnya kemarin sempat ikut Quran Center, Pak.
1: Iya, waktu Quran Center itu.
2: Quran Center, betul.
1: Iya, baru saya ingat kalau begini.
2: Ternyata ya, Pak, pernah ketemu.
1: Iya, iya, betul. Iya. Baik, itu perjalanan hidupnya Ira Fitriani. Baik, sebelum kita lanjutkan ke tema, ada apa? Jadi sekarang kiprahnya selain apa tadi? Yayasan apa namanya?
2: Pendidikan Pemimpin Peradaban Kowi itu nama anak saya, Pak.
1: Iya, iya. Terus satu anak dengan suami pertama ya?
2: Iya.
1: Dengan yang kedua ini?
2: Belum, kemarin sempat tidak jadi, Pak. Jadi sudah Allah anugerahkan, tetapi mungkin belum belum diberikan amanah, jadi lepas.
1: Oh iya, iya, oke. Terus selain yayasan pemimpin peradaban, kemudian apalagi?
2: Sekarang kami buka tempat terapi. Dari yayasan itu ada beberapa lembaga di dalamnya, ada daycare, terus ada KB, dan terapi anak berkebutuhan khusus.
1: Bersama siapa nih? Masuk yayasan itu bersama dengan siapa nih mitra? Kan banyak bidangnya deh kayak sepertinya.
2: Ke yayasan ini saya bersama suami, Pak, yang memulainya.
1: Oh, begitu.
2: Kalau yang terapi berkebutuhan khusus kami bekerja sama dengan PSLC dari Johor, Pak.
1: Johor ya, bukan dari Tanjung Pinang ya?
2: bukan, itu memang dari cabang pusatnya ada di Johor, kami menjadi cabangnya ceritanya di Tanjung Pinang.
1: Iya, iya. Sebab kita juga pernah mengundang kepala sekolah SLB itu Pak SK Iskandar sini juga ya.
2: Oh, ya, yang kami kenal itu Ibu Nadrah ada juga.
1: Ya. Kemudian dengan apa keluarga berencana apa ada mitranya?
2: Untuk yang mitra-mitra yang lain sejauh ini kami belum belum menjalin kerjasama karena kami sendiri juga baru, Pak, karena saya kan baru mutasi di Tanjung Pinang di 2024 kemarin. Jadi dari 2011 sampai 2024 itu saya masih di Lingga, masih di Tanjung Pinang, masih di Pulau Duyung, Pak.
1: Oh iya, waktu
2: masih mengajar di Pulau Duyung.
1: Waktu halal bihalal itu kan masih di Pulau
2: Duyung. Masih
1: di
2: Pulau Duyung, sayanya bolak-balik ke sini dan baru kemarin 2024 pindah ke Tanjung Pinang. Kami juga masih mencari relasi untuk menjalin kerjasama insya Allah ke depannya.
1: Iya, iya. Oke. Saya di Koalisi Kependudukan. Ya, itu mitranya BKKBN. Ya,
2: nah,
1: yang sekarang sudah menjadi apa? Kementerian ya BKKBN itu ya. Ya. Jadi pada beberapa bulan yang lalu saya juga dipilih sebagai ketua Koalisi Kependudukan Komisi Kepri ya. Jadi nanti bisa kalau mau di apa kerjasama dalam hal-hal kependudukan dan keluarga berencana.
2: Boleh, Pak, senang sekali.
1: Ya, baik, para pendengar sekalian, itu sekilas ya kehidupan beliau Ibu Ira Fitriani ya, yang saya kira belum pernah ketemu, ternyata pernah jumpa di acara halal bihalal berapa tahun yang lalu ya. Karena saya tidak menanyakan namanya jadi tidak ingat.
2: Iya,
1: saya.
2: Pak, betul.
1: Cuma
2: Pak,
1: saya ingat guru olahraganya. Baik, kita sekarang akan mulai dengan materi yang tertera di judul itu, yaitu belajar menjadi orang tua. Baik, para pendengar sekalian, ya, silakan Ibu ceritakan secara singkat apa yang dimaksud dengan belajar menjadi orang tua. Kita ini semua kan orang tua, tapi Ibu
2: betul
1: justru membuat judul, meminta judul ini. Apa maksudnya ini?
2: Iya, seolah-olah kayak kenapa sih harus perlu belajar lagi? Kan kita udah jadi orang tua semua ya, Pak.
1: Ya.
2: Kayak gitu. Nah, sebenarnya belajar menjadi orang tua ini sudah saya jalani bahkan sebelum saya menikah. Ketika saya kuliah di UIR itu, di semester-semester terakhir saya sudah belajar bagaimana menjadi orang tua. Bahkan sebelum saya lulus kuliah, saya sudah punya buku Cara Rasulullah Mendidik Anak. Waktu itu saya hanya punya satu tujuan, saya pengen nanti saya punya anak yang soleh ketika itu. Jadi untuk itu saya rasa saya perlu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri saya, karena saya tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang tua. Dan dari situ perjalanan saya sangat panjang hingga hari ini. Akhirnya saya menyadari bahwa memang betul menjadi orang tua itu adalah profesi seumur hidup. Dan mendapat transferan pahala atau bahkan dosa itu hingga hari kiamat, Pak. Yang saya pikirkan, kalau saja untuk menjadi guru saya hari ini, mungkin Bapak dengan profesi Bapak hari ini dan teman-teman yang lain semuanya punya profesi hari ini, itu untuk menjalankan profesi itu kan butuh ilmu ya, Pak. Butuh ilmu. Dan untuk itu belajar bertahun-tahun. Saya dari SD, SMP, SMA, kuliah di jurusannya, bahkan S1, S2, dan S3 gitu kan. Itu butuh ilmunya dan kita kejar. Untuk yang mungkin 60 tahun sudah pensiun ya barangkali. Terus kalau kita sudah meninggal, ya udah kita nggak dapat lagi ya biaya pensiun itu. Namun untuk itu saja kita berusaha keras belajar menghabiskan waktu, menghabiskan uang. Tetapi untuk menjadi orang tua yang itu adalah seumur hidup, bahkan sampai kita meninggal, profesi itu tetap melekat dalam diri kita. Dan terus ketika kita mati, ini yang paling mengerikan, Pak, yang membuat saya memang bersemangat terus untuk belajar, belajar, dan belajar. Bahkan sampai hari ini pun saya masih tetap belajar menjadi orang tua ini. Karena ketika kita sudah meninggal, apapun yang dilakukan oleh anak kita di dunia, maka itu tetap dapat transferan. Saldo, baik itu kebaikan, pahala, ataupun dosa. Kebayang kalau saya meninggalkan generasi yang lemah, anak yang tidak tahu agama, yang bahkan menjadi masalah di tengah lingkungannya. Terus setiap waktu dia melakukan kesalahan, saya mendapatkan tambahan siksaan. Padahal saya tidak lagi berada di dunia loh, gitu. Dan hal itu yang membuat saya memang berusaha untuk tetap berada di koridor ini. Karena memang menjadi orang tua ini tidak gampang, Pak. Banyak sekali cobaan dan ujiannya, luar biasa gitu ya. Namun pada akhirnya saya menyadari bahwa sebenarnya yang sulit itu bukan mengajari anak, Pak. Tetapi berdamai dengan diri kita sendiri.
1: Iya, begitu. Iya, baik. Para pendengar sekalian, itu sepintas tema kita pada hari ini. Nanti kita akan perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan dan kisi-kisi yang lebih spesifik. Baik, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar.
3: atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
4: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
3: Topnet, internet cepat tanpa batas.
5: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
6: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
5: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
6: Hai, orang pandai apa pula, Din?
5: Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
6: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
5: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
6: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
7: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
8: Pandawa Radio.
1: Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Ira Fitriani dengan tema belajar menjadi orang tua. Nah, sepintas sudah jelaskan tadi, Ibu Fitriani, ini kan begini kondisi kita, bahwa banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sebetulnya apa mempunyai orang tua ini semacam perjalanan biologis saja, ya. Artinya secara naluri dia menjadi orang tua, dan seakan-akan tidak perlu, ya, ada asupan ilmu, ya, untuk bagaimana sebetulnya menjadi orang tua. Nah, Ibu memandang bagaimana ini antara naluri menjadi orang tua dengan ilmu untuk jadi orang tua ini pada masyarakat kita? Silakan Ibu tanggapi.
2: Iya, memang sebenarnya Allah itu sudah melahirkan, menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya dari sejak kita lahir, ya Pak.
1: Ya,
2: Baik itu fitrah pertumbuhan dan perkembangan maupun fitrah peran. Ini sebagai orang tua ini kan adalah peran, ya Pak. Allah sudah berikan fitrahnya seorang ayah perannya seperti apa dan seorang ibu perannya seperti apa sebagai orang tua. Itu memang sudah Allah install di dalam, bahkan instil, ya, kalau install mungkin bisa dihapus, tapi sudah Allah instill dan itu nggak bisa dihapus, ada dalam diri setiap kita, ya, sebagai orang tua. Tetapi Pak, ibarat aplikasi di handphone kita, itu ketika kita beli HP kan sudah ada aplikasi, sudah diinstil tuh Pak, aplikasi yang kalau kita hapus nggak bisa dihapus, tapi ada aplikasi yang kita download terus bisa kita hapus, nah itu install namanya. Kalau yang instil tadi kita sudah bawaan dari HP itu sendiri. Nah, fitrah sebagai orang tua ini sudah bawaan dari diri kita sejak kita lahir. Nah, terus tapi apakah semua orang mampu menggunakan aplikasi itu sesuai dengan fungsinya? Atau bahkan hanya sekedar terisi tapi nggak pernah dipakai gitu? Aplikasi yang sudah dibawa oleh HP itu tersendiri. Nah, jadi kalau fitrah tadi ibarat aplikasi yang sudah diinstil itu sudah ada setiap orang tua, tetapi yang belajar tadi Pak, kesadaran gitu kan, orang tua untuk punya asupan ilmu, berlatih, karena memang nggak cukup Pak hanya tahu pemahaman saja, tapi kalau tidak berlatih maka ilmu yang diserap ya berlalu begitu saja gitu. Banyak orang yang sudah belajar banyak hal tentang menjadi orang tua, tapi dia tadi tidak mampu berdamai dengan dirinya sendiri, tidak mau merubah karakternya, maka juga tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik. Nah, jadi memang ini seimbang Pak, harusnya sudah Allah instil fitrah sebagai orang tua di dalam diri kita, dan kita mesti tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi itu, dan memang kita lakukan, kita gunakan tadi dengan kita belajar dan berlatih. Nah, maka tidak bisa pilih salah satu. Belajar aja tapi nggak punya fitrah, dan itu juga nggak mungkin karena memang sudah Allah berikan fitrahnya. Tetapi nggak bisa hanya ngandalin, oh iya saya menikah terus saya punya anak gitu kan. Ya udah, anaknya diasuh oleh lingkungan atau diasuh oleh gadget gitu ya, bukan diasuh sama orang tuanya sendiri. Ya sudah, makanya hari ini banyak sekali terjadi kriminalitas, banyak sekali terjadi permasalahan, baik dari usia dini, apalagi di SMP, SMA, perkuliahan. Bahkan miris banget Tanjung Pinang kemarin 2025 ya Pak, banyak sekali yang pada akhirnya bunuh diri gitu. Nah, sebenarnya permasalahan-permasalahan kriminalitas, kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan kita ini, penyumbang terbesar dari kondisi ini adalah kondisi keluarga. Bagaimana keutuhan keluarganya, keharmonisan keluarganya, pendidikan di dalam keluarga itu menentu kualitas generasi-generasi berikutnya. Seperti itu, Pak.
1: Ya, jadi kalau Ibu Ira memandang kesalahan terbesar dari ibu-ibu muda ini, di mana letaknya?
2: Kalau menurut saya, mereka yang tidak mau meluangkan waktu. Itu pertama sekali, tidak mau meluangkan waktu. Pertama, waktu untuk apa? Untuk belajar. Karena orang tuh sudah, saya bekerja, saya sibuk, saya begini, saya begitu gitu kan. Termasuk juga banyak orang tua yang akhirnya pengen anaknya pintar

0: main bersamanya.
1: Coba jelaskan antara menyuruh anak bermain dengan mengajak anak bermain itu di mana letaknya?
0: Ya. Simpel aja Pak. Kalau menyuruh itu anaknya saja yang bermain sendiri. Tapi kalau mengajak orang tuanya main bersama anaknya. Nah, sampai hari ini anak saya kan sudah SMP ya Pak. Sudah SMP kelas 7 gitu. Saya masih meluangkan waktu untuk bercerita. Main ke kamar anak saya, kadang saya baring, dan bahkan membaca buku sebelum tidur. Untuk apa? Untuk tetap mempertahankan bonding, kedekatan saya sampai dia matang menjadi orang dewasa. Ya, jadi kalau waktu kecil kan saya memang meluangkan waktu untuk bermain. Apa yang dilakukan anak saya, misal main di alam, main-mainan atau main apapun, memang saya hadir di situ bicara, bermain, saya sengaja meluangkan waktu untuknya. Atau sekedar membaca buku, bukan sekedar ya, kalau membaca buku dulu kita waktu di Jakarta Pak, karena anak saya ikut ya, saya ke Jakarta, itu kita punya jadwal setiap satu bulan sekali kita pergi ke toko buku, dia boleh pilih buku yang mana, terus kita baca sama-sama seperti itu. Dan setelah itu pun kita membeli banyak buku dari Sigma De Insani Pak, buku-buku sirah anak-anak. Ya, kalau teman-teman saya bilang ngapain beli buku mahal-mahal ya Pak, kalau buku SD itu ya satu apa paketnya itu bisa sampai 3 jutaan Pak gitu. Tapi bagi saya ini investasi saya. Mungkin teman-teman yang satu letting ASN sama saya sekarang sudah punya rumah, sudah punya apa kendaraan bagus gitu ya Pak, punya tabungan gitu, punya emas dan segala macam. Saya belum punya itu. Saya belum punya itu, bahkan rumah aja masih ngontrak sekarang ya Pak. Tapi saya tahu betul di mana saya berinvest. Jadi saya memang investasi kepada pendidikan anak saya. Dan saat ini pun saya membangun yayasan ini dengan nama anak saya juga, berharap kedepannya dia bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak, mengembangkan yayasan ini.
1: Ya, tuh. Memang berarti kan apa, mengajak anak bermain itu tidaklah mesti dengan permainan-permainan yang katakanlah ada apa yang dilakukan anak-anak, ya. Tapi menjadikan anak suka dengan apa kegiatan yang dilakukan orang tua juga itu bisa bermanfaat. Seperti Rasulullah itu kan waktu dia salat anaknya apa naik ke punggungnya, kemudian dia biarkan.
0: Iya,
1: itu
0: betul,
1: pun cara untuk membuat anak-anak senang, seakan-akan bagi mereka itu permainan, padahal bagi Rasul orang tua itu adalah mendidik anak.
0: Betul,
1: untuk menangi ibadah yang dilakukan.
0: Betul. Ya. Ya. Dan sebenarnya Pak, tempat bermain yang paling menyenangkan bagi anak itu memang tubuh orang tuanya.
1: Oh gitu.
0: Iya, betul Pak. Jadi sampai hari ini saya pun anak saya yang kata orang tuh nyelendot ya Pak, baring, nyandar segala macam. Karena memang sebenarnya itu tempat yang paling nyaman bagi anak-anak.
1: Memang secara psikologis kan dia merasa apa terlindungi.
0: Ada kedekatan di situ.
1: Memang kalau cek kaji secara lebih jauh kan apa kedekatan emosional, kedekatan fisik itu menyatu,
0: betul,
1: dalam
0: Pak.
1: Kemanjaan
0: ada energi
1: ya, ada energi yang disalurkan.
0: Betul.
1: Ya, gitu ya. Oke, kalau kita lihat bahwa pemikiran bahwa kita ini membutuhkan ilmu tentang belajar itu, walaupun sebetulnya Rasulullah sudah mencontohkan dari awal belajar menjadi orang tua ini kan baru sekarang kita jadikan itu sebagai apa ya, suatu
0: kebutuhan
1: ide ya. Tapi sebetulnya ya, orang tua kita zaman dulu ya, itu kan sebetulnya tidak memperhatikan ini ya, tidak tidak ada asupan ilmu pengetahuan yang khusus lah bagi mereka.
0: Betul.
1: Kita bandingkan ya, orang tua kita mendidik kita dengan cara naluri tadi, dengan yang ini. Ternyata
0: ya, aman-aman aja ya, ya Pak.
1: Menurut saya justru lebih bagus
0: lebih
1: mereka.
0: Baik,
1: jadi di mana anunya ini? Apa kelebihan yang orang tua kita terdahulu dengan kelemahan yang sekarang ini? Ya.
0: Baik Pak, saya izin tanya dulu Pak. Zaman dulu, zaman kita kecil, mungkin beda sama Bapak ya, beda lagi generasi ya Pak. Zaman saya kecil aja gitu kan. Siaran TV ada berapa Pak?
1: Ya satu TVRI aja. Ya.
0: Benar.
1: Dan itu pun satu pekan, satu minggu itu paling 3 kali,
0: betul.
1: 4 malam lah.
0: Pertanyaan saya apa yang ditayangkan di situ Pak? Adakah hal-hal yang negatif yang ditayangkan di layar TV? Tentu tidak ya Pak.
1: Paling ada iklan ya.
0: Iya, tentunya semuanya positif. Jadi mau kita nongkrong TV itu dari pagi sampai malam, setiap hari pun tidak ada unsur negatif di situ. Tapi hari ini

0: Mungkin TV sudah ditinggalkan orang, Pak. Anak-anak semuanya sudah pegang HP. Apa yang ada di HP itu? Bahkan mereka bisa berinteraksi dengan orang dari negara manapun gitu kan. Kalau dibilang apa bedanya? Bedanya dulu kita ibarat di dalam rumah, ya kita melakukan apa saja rutinitas di rumah, tidak ada gangguan apapun, Pak. Hari ini, jadi kita nggak perlu apa ilmu yang harus gimana-gimana gitu kan. Tetapi hari ini, sekali kita buka pintu rumah, itu segala macam ada di luar. Dan kita bingung bagaimana kita cara berinteraksi di luar sana. Kenapa hari ini kita perlu belajar? Karena hari ini banyak sekali tantangannya, Pak. HP terutama sekali. Terus kita bisa lebih mudah akses. Zaman dulu, Pak, Bapak pulang ke Lingga pakai apa, Pak? Pakai feri atau pakai kapal ikan? Atau kapal, ya, pakai tongkang ya gitu. Tapi hari ini dalam sekian jam orang bisa sampai ke Jakarta. Satu jam aja orang bisa sampai ke sini. Akses itu menjadi sangat mudah sehingga berinteraksi dengan banyak orang itu juga sangat sering terjadi. Terutama tadi saya katakan dengan HP, internet, komputer, segala macam. Hari ini, Pak, banyak kesalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak itu bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah. Banyak terjadi hal-hal orang tua nggak sadar, bahkan ada anak yang ternyata hamil gitu kan. Ketika orang tua sibuk bekerja di rumah, ternyata dia setelah mungkin dari HP chat-chatan sama orang yang tak dikenal, orangnya datang, orang tuanya tidak tahu dan segala macam, atau bahkan teman dekatnya sendiri. Jadi bedanya seperti itu. Karena hari ini sangat banyak ancaman, tantangan, tapi zaman dulu tidak. Dan tadi, Pak, sebenarnya pertanyaan saya, kalau zaman dulu kalau anak nangis orang tua ngapain, Pak?
1: Ya, kenapa kira-kira?
0: Gendong ya, pastilah. Kalau zaman dulu kalau ada anak nangis, gendong, peluk, ajak keluar, lihat burung atau apa gitu kan, dihibur. Tapi, Pak, zaman sekarang mungkin Bapak lihat yang di sekitar kita, kalau anak nangis langsung dikasih HP kan, Pak. Habis itu tenang anaknya. Jadi kedekatan emosi itu memang tidak terbangun. Zaman dulu orang tua tidak punya ilmu, Pak, orang tua kita untuk mengasuh. Tetapi mereka mengandalkan naluri. Nalurinya sebagai orang tua yang punya rasa sayang, rasa cinta, melindungi, tadi mengajak anak bermain. Zaman dulu mungkin masih banyak orang tua yang main sama anak-anaknya di halaman, main bola atau main apapun. Tapi sekarang orang tua merasa dengan HP anak sudah bisa tenang. Justru padahal dari situlah kondisi emosi anak-anak itu tidak berkembang dengan baik.
1: Ya, memang begini. Apa dulu kita sekarang sudah melewati fase yang luar biasa loncatan teknologinya.
0: Betul,
1: ya, dulu orang tua melarang kita untuk keluar rumah karena banyak gangguan. Tapi sekarang ya tidak.
0: Dari dalam rumah kejahatan dalam rumah, itu.
1: Ya. Dulu bukan main, orang tua melarang jangan nonton televisi, ya itu ternyata udah lewat, sekarang tidak bisa. Televisi dilarang tidak dilarang pun, ya karena saya dulu ya awal masa saya, maka televisi itu bukan main mempengaruhi anak-anak sehingga di rumah itu tidak ada televisi.
0: Betul,
1: tapi
0: Pak,
1: begitu berikutnya beberapa tahun kemudian malah justru lebih mereka tidak butuhkan
0: ya,
1: televisi.
0: Iya, betul.
1: ada ini kan, maka betul. Saya teringat apa ada ahli psikologi mengatakan bahwa sebetulnya anak itu setiap hari perlu berapa ya, dia nyebutkan 3-4 kali orang tua itu mendekap dia, ya.
0: Betul.
1: Jadi dalam rangka inilah barangkali ya seperti anak nangis perlu didekap, anak-anak ceria juga perlu didekap, kemudian waktu bermain juga perlu didekap, ya karena itu adalah kebutuhan psikologis anak itu, ya.
0: Betul.
1: Nah jadi sekarang ya menghadapi kedekatan anak dengan HP ini bagaimana menurut ibu cara menjaga kedekatan emosi dengan HP ini. Ya, ini teknis memang, tapi perlu ada teorinya.
0: Iya, Pak. Ini permasalahan yang paling heboh di kalangan orang tua dari zaman muncul HP sampai hari ini.
1: Iya.
0: Tetapi hanya bicara tentang masalahnya saja, Pak. Orang tua hanya sibuk, anak saya susah sekali jauh sama HP, anak saya main game terus, anak saya. Mereka hanya fokus pada masalahnya, tetapi mereka tidak fokus bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun mungkin dari awal mulai mereka belum melakukannya, tetapi setidaknya setelah mereka sadar kalau punya keinginan tadi Pak untuk belajar, untuk berlatih, itu sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kalau saya sendiri Pak, memang dari usia anak saya kecil itu sudah saya mulai. Saya sudah mengatur anak saya terkait hubungan dengan HP ini. Jadi dari kecil saya tidak, anak saya kecil saya tidak pernah masukkan HP game di HP saya. Jadi anak saya tidak bisa nonton, tidak bisa bermain game. Terus anak saya awalnya tidak saya izinkan Pak menggunakan HP. Tidak saya izinkan karena khawatir tadi pengaruh buruk dari HP itu. Tetapi setelah seperti Lebaran, ketika ada kumpul keluarga ya Pak, sepertinya anak saya kok jadi makin apa, lebih parah daripada saudara-saudaranya yang terbiasa main HP. Oh, berarti cara saya salah. Mestinya saya tidak melarang 100%, tetapi saya memberikan dia izin, tetapi dibatasi, diberi batasan. Nah, setelah itu saya merubah pola. Tadi Pak ya, belajar kan bukan hanya dengan kita dapat ilmu dari manapun, tapi kita mau berpikir gitu. Jadi saya lihat dengan kondisi ini, oh, anak saya boleh main HP setiap hari itu 1 jam saja. 1 jam, dan dia boleh hanya nonton, tidak boleh main game. Nontonnya pun harus nonton yang kartun-kartun yang bermanfaat, seperti kalau zaman dulu tuh kan masih tren Upin Ipin ya Pak. Kalau Nusa Rara kan udah baru-baru ini juga kayak gitu kan, di anak saya SD kalau nggak salah itu. Jadi pokoknya kartun yang ada nilai positifnya. Terus yang ketiga, dia hanya boleh nonton di tempat yang bisa diakses diakses dengan orang tua, misal ruangan keluarga, terus atau di samping saya. Jadi dia tidak boleh nontonnya sendiri, di pojokan, di kamar, dimanapun. Nah, ketika waktunya sudah sampai, saya konsisten untuk mengambil HP-nya. Waktu dia kecil belum paham dengan waktu ini Pak, saya cuma tunjuk, nanti kalau jarum jam itu sampai ke situ sudah habis ya, kembaliin HP-nya sama Umi. Tapi kan anak kecil ini nggak bisa secara langsung Pak. Jadi sebelum sampai kepada waktunya, misal 9.15 gitu ya Pak, 9.10 saya sudah warning, dikit lagi ya waktunya habis. Sehingga dia merasa dia diberitahu seperti itu. Nah, dari situ akhirnya anak saya terbiasa. Anak saya terbiasa sampai tamat SD tidak punya HP Pak. SMP dibeliin HP oleh keluarga dari abinya dari Pekanbaru. Tapi saya bilang HP ini bukan punya kamu, HP ini dipinjamkan sesuai dengan fungsinya. Jadi HP ini cuma boleh digunakan untuk aktivitas belajar. Jadi Pak, seperti tadi saya kesini HP-nya terletak aja tuh di atas meja, kadang di dalam laci, nggak tahu habis baterai sudah berapa lama. Dia hanya menggunakan HP-nya kalau dia ada keperluan di sekolah.
1: Ya. Seperti. Ya, secara apa ya, saya itu teorinya memang begitulah. Ya.
0: Ada aturan Pak sebenarnya. Ya. Jadi orang tua sekarang terkait HP, mereka hanya mengeluhkan, tapi tidak pernah membuat aturan dan menjalankan aturan ya. Itu.
1: Ya, kita kasihan juga bagi orang tua yang, kalau ibu kan alhamdulillah satu anaknya ya.
0: Iya,
1: ya, bagi orang tua yang punya banyak anak, ya iya. Ini yang merepotkan.
0: Sebenarnya ada tekniknya juga ya, Pak, kalau belajar parenting, bagaimana punya anak banyak. Iya.
1: Bukan memperoleh anak banyaknya, tapi bagaimana mendidik anak
0: iya,
1: yang banyak
0: betul,
1: itu.
0: Iya, betul Pak. Ada tekniknya kalau, sebenarnya.
1: Baik, kita akan lanjutkan nanti bagaimana dunia pendidikan menghadapi era digitalisasi ini berkaitan dengan menjadi orang tua ini. Baik, pendengar sekalian, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Ira Fitriani di sesi terakhir. Nah, Ibu Ira, ya, ini kan cara menjadi orang tua di rumah. Sekarang bagaimana kita mensinkronkan, ya, antara rumah dengan sekolah ya. Dan masalah yang kita hadapi dan menjadi apa ya, bahasa Melayunya rungsing oleh kita menghadapi
0: ya, Pak, rungsing.
1: Anak dengan gadget ini, dengan HP ini. Nah, menurut Ibu bagaimana mestinya ya, kan waktu kita kena COVID ya, yang digencarkan adalah belajar dari rumah menggunakan HP. Nah, sekarang kewalahan ya, karena ternyata apa ya, boleh dikatakan justru efek negatifnya lebih besar daripada positifnya.
0: Betul.
1: Karena anak belajar mungkin 1 jam, ya setelah itu
0: akses yang lainnya.
1: Jadi menurut Ibu gimana nih aturan yang mesti kita lakukan antara sekolah dan anak mengenai HP ini?
0: Iya, saya mungkin orang tua yang dibilang paling cerewet ya Pak di sekolah mungkin, tapi saya rasa untuk Al-Madinah memandang positif ya terhadap saya gitu.
1: Ibu di Al-Madinah ya?
0: Enggak, maksudnya anak saya kan sekolah di Al-Madinah gitu ya Pak. Jadi ini kan tadi kaitan antara di rumah dan di sekolah tentang gadget ya Pak, tentang penggunaan gadget gitu. Jadi saya dari anak saya SD itu memang kerap berkomunikasi dengan gurunya, wali kelasnya, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu secara berkesinambungan. Jadi Pak, saya selalu datang secara berkala, saya tanya bagaimana kondisi anak saya di sekolah, terkait emosi dia. Tapi saya tidak pernah bertanya secara, maksudnya menuntut akademik anak saya harus bagus. Karena bagi saya di usia SD itu yang didahulukan itu memang perkembangan emosinya. Jadi saya kerap nanya bagaimana interaksinya dengan teman-teman, dengan guru, sikapnya, karakternya lah ya Pak. Karena bagi saya setelah itu terbentuk dengan baik, maka nanti dia akan punya kesadaran sendiri. Tetapi hari ini kan banyak orang tua pengen anaknya tuh pintar dari kecil secara akademik, tapi mereka tidak tahu bagaimana memiliki sebuah karakter dan kepribadian, sehingga nanti sudah dewasa ya lepas begitu saja gitu. Nah, bagi saya pendidikan emosi itu sangat penting sejak dini, maka saya sering berinteraksi dengan sekolah. Dan mungkin di SD tidak ada masalah ya Pak untuk masalah HP, karena di SD tidak banyak menggunakan HP.
1: Ya.
0: Itu paling cuman beberapa kali untuk hal-hal buat tugas apa gitu, nggak jarang banget gitu. Tetapi kenanya Pak di SMP. Kenanya di SMP karena memang di Al-Madinah sendiri kalau bisa jangan pakai kertas lagi kalau ujian. Memang tidak pakai kertas lagi Pak sekarang. Semuanya pakai HP, pakai G-form dan segala macam gitu ya. Jadi ini memang tantangan besar bagi saya yang sudah atur anak saya untuk tidak berinteraksi intens dengan HP, tapi di sekolah harus menggunakan HP. Nah, ini juga yang membuat saya itu lebih intens lagi komunikasi dengan wali kelasnya gitu. Sempat awal-awal itu saya, bukan awal sih, memang saya selalu memberikan seperti kepercayaan, tapi tetap saya kontrol Pak, saya kontrol gitu kan. Anak saya bawa HP ke sekolah buat tugas gitu kan, atau jawab ujian gitu, saya cek setelah pulang, saya cek apa saja yang diakses dia gitu kan. Ternyata dia ada WA sama temannya, dia ada buka TikTok, dia ada apa. Dan sebelum itu saya sudah sampaikan, nak, gunakan HP ini dengan baik untuk keperluan belajar. Setelah saya sampaikan, tetapi prakteknya ada hal-hal lain ya. Kita tidak bisa mengungkiri ya Pak, bahwa juga lingkungan itu sangat berperan penting gitu. Oleh karena itu kita juga perlu membuat batasan, mengontrol anak kita gitu. Tidak membiarkan saja untuk mengikut apa yang terjadi di lingkungan. Jadi setelah pulang saya cek, saya sampaikan, kenapa Owi mengakses ini. Tapi sebelum saya tanya kenapa, saya suruh bercerita dulu Pak. Ini juga sebuah seni berkomunikasi dengan anak. Kebanyakan orang tua itu selalu langsung
1: memponis,
0: betul, langsung memponis. Padahal mungkin barangkali cerita sebenarnya belum tentu seperti itu gitu. Apalagi kalau udah dengar dari guru, dari orang tua yang lain, itu langsung gimana gitu ya Pak. Nah, saya selalu tanya, jadi tadi ngapain aja di sekolah, bikin apa, nanti dia ceritakan. Terus Owi lihat apa aja di HP. Nah, itu juga melatih kejujuran. Terus kadang dia cerita, kadang dia menutupi Pak. Saya paham usia segini memang karakter itu belum terbentuk dengan baik, tapi saya perlu untuk mendampingi. Jadi dia bilang gak ada, Owi gak ada ini yang lain, Owi cuma untuk belajar. Terus baru ditunjukin Pak buktinya. Ini tadi Owi ngapain, ini tadi ngapain, oh iya ini. Artinya saya mengambil kesimpulan, oh anak saya belum bisa dilepaskan secara langsung. Maka saya komunikasi Pak dengan pihak sekolah. Saya datang ke sekolah, saya izin ketemu dengan wali kelas, saya sampaikan, Ustadz, bagaimana teknis penggunaan HP di sini? Katanya kalau sudah selesai masukkan ke locker Bu gitu kan. Tapi kok bisa ya anak-anak ini mengakses yang lain gitu kan? Artinya berarti kontrol di sekolah masih belum begitu ketat gitu. Jadi saya bilang boleh nggak kalau saya titip HP-nya itu sama ustadznya saja? Jadi nggak di locker, karena kita nggak tahu kapan anak ini masukkan ke locker, kapan mereka ngambil gitu ya Pak. Terus nanti kalau ngambilnya biar saya aja yang ngambil HP-nya, jangan dikasih dulu. Dan itu juga sempat awal-awal di Al-Madinah itu, anak-anak itu setelah pulang dikasih HP-nya langsung. Gini, mereka tuh bawa HP Pak setiap hari, tapi kan nggak digunakan gitu kan, nggak digunakan. Nah ketika pulang dengan alasan gini, orang tua nanti susah jemput segala macam, ketika pulang sepanjang koridor anak itu main HP. Dan itu saya juga udah ketemu dengan Panasrum sebagai orang yayasan, karena memang punya kedekatan lain ya selain sebagai yayasan.
1: Sama.
0: Cerita ngobrol aja gitu Pak. Jadi Pak, mohon maaf Pak, ini kena, kok kayak gini gitu kan. Bisa nggak Pak ditertibkan? Karena anak saya yang tak bawa HP nanti juga akan ini kan Pak, akan tertarik dengan HP temannya seperti itu. Nah alhamdulillah Pak, tidak lama kemudian muncullah sebuah kebijakan bahwa kalau tidak ada tugas dari sekolah, tidak ada ujian, anak-anak tidak boleh bawa HP dengan alasan apapun. Misal jemput lah apa segala macam, orang tua bisa mengatur itu. Dan alhamdulillah sekolah bisa banget bekerja sama dengan baik. Jadi sampai anak saya itu bilang, itu gara-gara Umi tuh nanyain, kata. Enggak juga sih, kayaknya mungkin ada orang tua lain juga yang ngerasakan seperti itu, saya katakan.
1: Oke.
0: Seperti itu, Pak.
1: Ya, saya minta tanggapan Ibu ini tentang apa? Batasan sekolah menggunakan HP dengan Dene. Ya, ada keluhan bahwa sejak ada digencarkan untuk mengisi ikut ujian dengan HP, dan segala macamnya, anak-anak itu sekarang boleh dikatakan, ya, tulisan anak itu tidak ada yang bagus itu. Jadi menurut Ibu bagaimana nih sekolah memperlakukan HP dengan menulis kita dulu walaupun katakanlah nilainya rendah tapi tulisan itu tetap bagus. Sekarang anak-anak tulisannya masya Allah.
0: Ya. Sebelum masuk ke tulisan dan HP Pak, sebenarnya kan ada sebuah cabang psikologi yang namanya grafologi ya Pak. Grafologi itu dari tulisan seseorang psikolog itu bisa tahu karakter orang ini, masalah apa yang terjadi terhadap dia hari itu, cara dia membuat hurufnya aja dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, miringnya, apa bulatannya, segala macam itu ada. Dan itu akan itu berdasarkan kondisi emosi anak-anak itu Pak. Jadi pertama sekali kalau tulisan itu ya bagaimana kondisi emosi seseorang, apa yang dia hadapi itu juga punya peran Pak, bukan hanya terbiasa atau tidaknya, barulah masuk ke pembiasaan. Kalau dulu kan memang kita nulis terus pakai pulpen sehingga terlatih ya Pak untuk membuat tulisan yang lebih baik gitu. Kalau sekarang kan semuanya pakai HP, sebenarnya perlu untuk sekolah dan di rumah itu membuat keseimbangan Pak. Karena sebenarnya kan dua-dua punya peran ya Pak, tapi kan perannya beda-beda gitu. HP juga punya peran positif, tapi punya peran negatif. Kalau menulis juga punya peran positif, tapi negatifnya kan lama ya Pak, kayak gitu kan, lama prosesnya gitu. Tapi ternyata memang menulis tangan itu memberikan dampak energi positif yang lebih besar Pak. Dan sampai juga ada sebuah teknik untuk merilis emosi negatif itu dengan journaling. Jadi menulis, misal kita lagi kesal, lagi marah sama orang, atau bahkan yang punya luka pengasuhan ya Pak, atau hutang pengasuhan gitu, dengan menulis teknik journaling ini, nanti dia tulis semua kesalahan atau kemarahan dia, terus dia sobek kertasnya, dia buang, terus dia tulis yang baru, hal-hal yang positif. Itu jika dilakukan rutin maka akan memberikan dampak emosi positif bagi seseorang. Jadi sebenarnya menulis ini memang perlu untuk digalakkan lagi di sekolah Pak, dan diseimbangkan gitu dengan penggunaan gadget. Jangan hanya gadget aja, tapi jangan hanya nulis juga terus, anak bosan juga ya Pak, karena sekarang kan memang udah zamannya digital seperti itu ya, itu mungkin bisa diatur.
1: Berarti mestinya tidak semua mata pelajaran itu mesti diuji dengan apa aplikasi HP.
0: Betul.
1: Ada yang dengan tulisan.
0: Betul,
1: ya, bahkan dengan oral juga, artinya ada wawancara.
0: Iya, speak Pak.
1: Itu, ya. Ya, gitu. Nah, terakhir Ibu, ini sudah di ujung pertemuan kita. Menurut Ibu, kriteria apa orang tua itu dikatakan berhasil mendidik anaknya?
0: Kriteria apa?
1: Ya, apa kira-kira yang Ibu bisa mana? Oh ya, orang berhasil mendidik anaknya. Bagaimana Ibu menilainya?
0: dia seseorang orang tua itu akan dikatakan berhasil setelah dia meninggal anaknya tetap melakukan kebaikan.
1: Kebaikan.
0: Itulah kriteria kesuksesan. Jadi memang tidak ada batasan orang tua menganggap oh saya sudah ngelakuin ini, sudah ngelakuin itu, sudah belajar ini itu tentang parenting, saya sudah berlatih juga, saya sudah membasuh hutang pengasuhan, membayar hutang pengasuhan gitu kan. Luka pengasuhan. Tapi kok anak saya masih kayak gini? Tidak ada jaminan, Pak. Karena tugas kita memang menjalankan peran kita, bukan menentukan hasil. Yeah. Hasil itu adalah ranahnya Allah yang kita tidak tahu kapan. Jadi ada sebuah cerita yang menarik. Ada seorang penghafal Quran yang sudah usia 70 tahun kan, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar. Dia mulai menghafal dari usia kalau tidak salah saya 50 tahun. Pokoknya usianya tua, saya kurang ingat usia detailnya. Tetapi dia itu mulai menghafal di atas 50 tahun dan baru hafal di 70 atau di 60 lebih. Nah, menariknya ketika diwawancara ditanya, "Kenapa kok udah tua baru pengen menghafal dan kok bisa padahal anak-anak aja yang harusnya lebih cepat hafal tapi sulit gitu ya Pak?" Apa yang dikatakan oleh orang tua ini, dia mengatakan, "Dulu dari saya kecil ibu saya sangat pengen saya menjadi hafiz Quran. Tapi saya tak bisa, saya sibuk main, saya sibuk dengan aktivitas dunia. Setelah ibu saya meninggal, saya memiliki kesadaran
1: gitu.
0: Dan sejak itu saya berusaha bagaimana memenuhi keinginan ibu saya." Dan mungkin saat ibunya masih hidup, dia masih tergolong yang kurang baik dan mungkin ibunya belum sukses gitu mendidik. Tetapi ternyata setelah ibunya meninggal, barulah dia menjadi lebih baik dan kelihatan kesuksesan. Jadi kesuksesan itu tidak bisa diukur dan bukan ranahnya kita sebagai orang tua, itu ranahnya Allah. Pengukurannya setelah kita meninggal, anak-anak kita tetap masih melakukan kebaikan sampai mereka juga meninggal dan mengajarkan kebaikan kepada turunan mereka, itulah baru dikatakan berhasil kita mendidik, Pak.
1: Ya, jadi betul ya, perannya yang harus dimainkan.
0: Betul.
1: Tugasan itulah memberikan ganjarannya ya. Nah, hasil, maka Rasulullah menyebutkan bahwa setiap anak Adam itu kan terputus amalnya, salah satunya adalah doa orang anaknya.
0: Doa
1: dan itulah bukti bahwa
0: sukses anaknya, orang tuanya sukses, mendidik ya, anaknya
1: karena dia masih mengingat orang tuanya.
0: Betul, ya,
1: walaupun orang tuanya mendidiknya dengan secara naluri, tapi tetap mendapatkan investasi sisi pahalanya. Terakhir, barangkali Ibu bisa memberikan pesan kepada khalayak untuk bagaimana cara belajar menjadi orang tuanya. Silakan.
0: Sebenarnya simpel saja ya Pak. Bagi saya memang setiap kita perlu belajar, setiap kita perlu berlatih, dan terakhir tugas kita adalah berserah. Jadi 3B Pak sebagai pengingat kita sebagai orang tua,
1: belajar,
0: berlatih, dan berserah.
1: Masalah.
0: Tidak akan pernah menjadi orang tua yang sukses atau menghasilkan anak yang sukses kalau hari ini tak mau belajar Pak. Mungkin beda dengan zaman dulu ya Pak, kan kita hidup di zaman sekarang. Terus belajar saja tanpa berlatih juga tidak akan menghasilkan Pak. Berlatih juga tanpa adanya keberserahan kepada Allah, itu juga memberikan dampak negatif bagi diri kita sendiri. Dan itu sudah saya rasakan. Saya belajar kesana kemari, ini itu segala macam, tiba-tiba ketika Allah uji dengan ujian yang besar terhadap pengasuhan ini ya Pak, saya sampai nangis 2 hari 2 malam gitu kan. Tapi pada akhirnya saya menemukan jawabannya ketika saya sudah berserah kepada Allah. Dan terkait berlatih tadi, dengan berdamai diri kita tadi Pak, jadi sebenarnya yang sulit itu bukan mengajari anak, karena anak itu dari lahir kan tak tahu apa-apa ya Pak. Tak tahu apa-apa. Kitalah yang bagaimana mendidik mereka. Nah, ternyata kita ini belum tuntas dengan diri kita sendiri. Masih punya banyak luka pengasuhan, masih banyak hutang pengasuhan, masih banyak emosi negatif yang belum dialirkan. Nah, sehingga kita mendidik anak kita dengan cara yang kurang tepat. Oleh karena itu, fokus 3B, belajar, berlatih, dan berserah. Insyaallah.
1: Ya. Itu pesannya, belajar, berlatih, dan berserah. Sebetulnya orang tua kita juga melakukan itu cuma dengan porsi yang berbeda.
0: Betul, Pak. Dengan kondisi yang berbeda juga.
1: Iya, artinya belajarnya juga dengan dengan cara yang itulah ya, dengan nasihat orang tua terdahulu.
0: Betul, betul, Pak.
1: Tapi yang saya rasakan bahwa orang tua kita lebih banyak berserah kepada Allah.
0: Betul, Pak. Justru doa itu lebih besar perannya.
1: Iya, dari awal sudah berserah kepada Allah, ya terserah Allah nanti.
0: Betul,
1: kan
0: betul,
1: gitu.
0: Pak.
1: Maka segala sesuatu disebutkan bahwa kalau ada masalah, ya untung tidak ini. Itu artinya betul, berserah kepada Allahnya lebih tinggi. Walaupun orang lain memandangnya itu negatif bagi apa bangsa kita Melayu ini.
0: Betul,
1: kalau
0: Pak.
1: Kalau berserah dirinya lebih tinggi kepada Allah. Ya, demikian para pendengar sekalian, ya, perbincangan hangat kita dan menarik bersama Ibu Ira Fitriani, pemilik apa? Daycare
0: Alkowi. Nah, itu nama anak saya, Pak.
1: Ya, Alkowi. Ya, syukur anaknya satu, kalau anaknya dua disambungin dua anak. Ya, terima kasih dan sampai berjumpa dengan apa? Dengan tema yang lain, dengan tokoh yang lain dalam acara Sudut Mata kilasan berikutnya. Terima kasih Ibu Ira dan terima kasih pada semuanya pada perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Tidak terasa kebersamaan kita dalam program Sudut Mata pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Ira Fitriani MPD atas waktu, inspirasi, dan pelajaran berharga yang telah dibagikan bersama Mitra Pandawa. Semoga perbincangan hari ini tentang belajar menjadi orang tua dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjadi orang tua adalah proses belajar yang penuh cinta, kesabaran, dan ketulusan. Terima kasih juga untuk seluruh Mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan 103,9 FM Pandawa Radio. Radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa kembali di program Sudut Mata berikutnya dengan tema-tema menarik dan inspiratif lainnya. Saya pamit undur diri, tetap semangat, sehat selalu, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
4: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
5: Jangan ditunda lagi.
4: Kita lakukan sekarang.
6: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
7: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
8: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
7: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
8: Hai, orang pandai apa pula, Din?
7: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
8: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
7: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
8: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
9: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
10: Pandawa Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, bersama saya Mas Tur Tahir, kali ini dengan Bu Laila dalam acara Watan Serumpun, wadah tuan dan puan sembang seru melalui pantun. Para pendengar sekalian, kami menyediakan laluan untuk bersembang di acara ini melalui Instagram, Pandawa Radio, Facebook, dan juga yang paling penting adalah melalui WA. Silakan untuk berpartisipasi menghubungi langsung atau via SMS atau melalui voice note di 08 11 77 7 10 39. Ingat 08 11 77 7 10 39. Silakan Bu Laila, Puan Laila, untuk menyapa para pendengar.
1: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar semuanya? Ya, di hari ya sebagian libur ya hari ini. Ya, sebagian mungkin libur. Selanjutnya ya, selanjutnya di sambil aktivitas yang dilaksanakan hari ini, mungkin yang di dapur sedang masak, sedang mencuci, menjaga anak, menjaga cucu dan sebagainya, ya kita berhibur diri dengan berpantun bersama dalam ya dalam Watan Serumpun di Pandawa Radio. Baik, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan kita hari ini akan ya mengajak para pendengar semua untuk berpantun bersama. Kalau nak jual boleh, ada yang beli mungkin nanti, dan juga boleh meminta lagu-lagu Melayu kesayangan melalui acara kita ini. Nah, jadi apa nih Pak Mastur yang nak kita
0: Kita sampaikan untuk awalnya sebelum nanti direspon atau ditanggapi oleh pendengar. Saya nyampaikan pantun dulu.
1: Ya, sila.
0: Burung merbah terbang sekawan, ya, hinggap di atas dahan pokok sukun. Ya. Pandawa menyediakan wadah kepada tuan dan puan untuk bersembang melalui berbalas pantun. Nama programnya adalah Watan Serumpun. Nah, itulah pembuka awal pantun pada hari ini dari saya. Ya, bolehlah kita namakan Watan Serumpun ini. Ya, watan itu kan adalah anak negeri, ya, orang tempatan, watan. Yeah. Nah, Serumpun itu adalah rumpun Melayu. Baik ada di Kepulauan Riau maupun di daerah lain. Daerah lain itu seperti dari Sumatera itu rata lah sampai Kalimantan, sampai juga Sulawesi dan bahkan negeri jiran kita Serumpun, Singapura, Malaysia, Brunei. Bisa jadi mereka suatu saat juga akan berpartisipasi dalam acara ini. Jadi begitu Bu, Puan Laila.
1: Ya, ya, boleh diulang lagi Pak Mastur, ya, nomor kontak kita untuk dihubungi oleh pendengar kita.
0: Ya, nanti kami persilakan 08 11 77 7 10 39.
1: 7 ya 3 kali ya.
0: 77 10 39 itu 103,9 FM. Itu adalah kode dari Pandawa. Boleh ya. Ada ingin disampaikan pada pendengar kita pada hari ini?
1: Ya, cakap punya cakap kita dengan pantun ni. Saya yakin ni pendengar banyak ni yang nak berpantun bersama kita. Ya. Tapi ada yang kadang malu, masih ragu-ragu. Nah, jadi dengan kita berlatih, mudah-mudahan lebih mudah ni untuk kita latihan berpantun. Ada yang nak ungkapkan perasaan, silakan. Perasaan sedih, perasaan suka, perasaan duka, ya, perasaan syukur, ya, kita silakan. Makanya kita beri kesempatan nih Pak Mastur.
0: Ya, jadi sebelum itu kita nyampaikan juga bahwa hari ini tanggal 1 Agustus.
1: Iya.
0: Dua pekan lagi 17 Agustus itu hari kemerdekaan. Nah, jadi para pendengar, pada sembang kedua kemarin perdana kita sudah mengungkapkan tentang jati diri Melayu ini dengan pantun. Itu merupakan sebuah bersebati lah, ya, sebati itu orang Melayu sejati itu pantun itu selalu melekat dalam dirinya, ya. Walaupun tidak diucapkan bahwa itu pantun, ya, tapi kata-kata yang bernas, kata-kata yang berbirama sama, ya, itu selalu diucapkan. Dan bahkan petatah petitihnya pun kadang-kadang seperti itu, kan? Ya. Pendengar sekalian, kami nanti akan mempersilakan, ya, untuk berbalas pantun baik kepada kami sebagai yang menjadi host dalam acara ini maupun terhadap kepada sesama pendengar sekalian. Silakan untuk berpantun melalui suara langsung maupun lewat SMS, ya. Jadi saya pantunnya begini, ya. Sungguh ayu si anak dara. Ya, pantun yang lain lah gitu.
1: Tanda ulang dia anak dara.
0: Salai kayu di atas pare. Pare tahu, ya. Jadi dulu kayu, itu dapur kita orang Melayu tu.
1: Salai hiu je lah tak.
0: Jadi kayu itu di taruh atas pare. Nah, yeah. Jadi atau susun lah, susun. Nah, ya. Susun kayu di atas pare. Ya. Yeah. Untuk masak gulai tumis. Nah. Jadi kalau malu untuk bersuara, silakan kirim WA atau SMS. Ya, silakan itu.
1: Tidak makan si goreng sukun. Sukun makannya pula di tengah hari. Mari kita giatkan berpantun supaya Melayu tetap lestari.
0: Karena itu adalah jati diri Melayu. Para pendengar sekalian, ya, di samping nanti berpantun untuk menanggapi situasi dan kondisi kita, meluahkan perasaan, juga kami persilakan untuk meminta, ya, tuan dan puan sekalian, untuk meminta lagu-lagu Melayu, terutama lagu-lagu Melayu yang sudah apa zaman-zaman 60-an 70-an lah, ya, agar karena biasanya lagu di zaman itu lain anunya, apa ya, ruhnya, nuansanya itu memang lain, ya. Ya, ini penampilan kita yang kedua, ya, dalam bersembang kita yang kedua, ya. Kemarin kami sudah menjelaskan itu makna pantun. Nah, gini Bu Laila, pantun itu, ya, memang sajaknya kan A B A B, ya. Ada juga yang A A A A, empat-empatnya itu biramanya atau akhir dari katanya sama, ya. Menurut Bu Laila, ya, Puan Laila, yeah, mana yang lebih terasa anunya tu, apa kesan pantunnya tu, ya?
1: Jadi maksudnya A.
0: Ya, sama kan ujungnya, yeah, antara baris pertama dan kedua. Pantun cirinya empat baris, kan? Yeah. Baris pertama, kedua, tiga dan empat.
1: Jadi maksud Pak Masur tadi, apa bedanya dengan
0: ya, baris dengan AAA sama semua, 1 sampai 4 dengan
1: ABAB.
0: 1 3 sama, 2 4 yang sama.
1: Dari segi kaedah pantun itu sendiri, memang ABAB itulah yang sebenarnya.
0: Yang
1: kemudian
0: utamanya,
1: dari bunyinya pun akan lebih indah, kan, ketika dia ABAB.
0: Ya.
1: Kemudian nampak kreatifnya. Dan berbagai macam gambaran tentang iyalah kecerdasan seorang pemantun itu akan nampak dari sajak yang dia pakai.
0: Jadi itu. Bersajak itu berarti akhirannya sama makna sajak itu, ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau puisi, ya, ini, ya, orang yang berpuisi itu disebut dengan pembaca puisi.
1: Iya.
0: Tapi pemantun, seorang yang berpantun jarang disebut sebagai pembaca pantun.
1: Pemantun.
0: Tapi ya, pemantun. Apa, iya, bedanya maksudnya itu?
1: Karena menggunakan bahasa Indonesia itu, kalau kita pakai pemuisi pula, jarang
0: pakai.
1: Jadi pemantun itu lebih luas, pembaca pantun, pembuat pantun, pengungkap pantun, ya. Jadi siapapun yang berpantun, ya, biasanya disebut dengan pemantun. Boleh jadi bukan dia juga yang buat pantun, ya. Bisa jadi, tapi ketika dia berpantun, dia disebut dengan pemantun. Jadi kalau pembaca puisi, ya, belum pernah pula tuh, ya, diubah menjadi pemuisi.
0: Lagi pula puisi itu kalau dibacakan tuh sesuatu yang wajar juga, tapi pantun itu lebih banyak orang yang membawakannya secara lisan. Jarang yang dibacakan. Walaupun dibacakan itu tidak dalam perasaan itu, karena pendek mungkin. Kedua, kalau tidak dengan kertas itu lebih menghayati lah ya, karena sudah diberikan pantun. Nah jiwanya memang begitu, dia mudah untuk mengungkapkan itu. Jadi itu yang disebut pemantun.
1: Ya, lagi pun pantun itu juga bagian dari puisi kan? Itu puisi lama. Oh, puisi jadi lama, lebih khusus lagi kan pemantun.
0: Ya, puisi lama ya. Ya, oke. Okay. Jadi tadi berbirama. Jadi apa maksud birama itu? Puan Laila, birama dengan irama.
1: Kalau birama itu tahu saya adalah bunyi yang sama.
0: Kan? Bunyi yang sama di akhir. Ya. Dan pantun juga ada irama kan?
1: Ada irama, tapi ya tergantung dengan logat setiap daerah ya. Mungkin daerah kita Melayu yang Kepulauan Riau bisa berbeda dengan daerah Melayu lainnya, tapi rata-rata mirip, hampir sama ya.
0: Iramanya itu
1: ya, hampir sama. Ya, okay. Kan.
0: Yalah. Baik, para pendengar sekalian, itu pengantar kita. Nanti kita akan lanjutkan dengan mendengarkan tanggapan dari pemantun di luar studio melalui suara di WA ataupun voice note. Nanti kita persilakan dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, tuan dan puan sekalian, bertemu kembali. Kita lanjutkan Watan Serumpun sembang kedua di Radio Pandawa, acara berbalas pantun kepada tuan dan puan. Ya, burung merbah terbang sekawan hingga seekor di dahan pohon sukun. Ya. Kami sediakan wadah bagi tuan dan puan untuk bersembang melalui berbalas pantun di acara Watan Serumpun. Silakan para pendengar sekalian, kita tadi sudah membahas sedikit tentang ciri-ciri pantun. Yang utama adalah bersajak ABAB. Ya, silakan kalau ada yang ingin memohon untuk menyampaikan pantun, meluahkan perasaannya, atau minta lagu-lagu Melayu yang akan kita dengarkan. Waalaikumsalam, silakan. Dengan siapa nih?
2: Saya Cik Rahmat.
0: Cik Rahmat. Di mana Cik Rahmat?
2: Ya, saya dari Selangor.
0: Weh, jauh nih. Ayo. Alhamdulillah, apa kabarnya? Halo?
2: Halo.
0: Ya, Selangor. Orang Selangor atau
2: dengar ya?
0: Dengar jelas. Orang Selangor atau orang kanan ya? Orang Kepulauan Riau. Yang di sana.
2: Ya,
0: jelas dengar. Silakan.
2: Tak berapa dengar lah.
0: Tak berapa dengar.
2: Okay. Macam putus-putus.
0: Okay, ya. Bukan anu nih, pengaruh angin, pengaruh apa. Tapi harapannya tidak putus kan. Silakan, ya, berpantun. Sila. Cik Rahmat.
2: Ya. Oh, ini acara berpantun ya.
0: Acara berpantun. Saya dengan Puan Laila nih. Saya Mastur Tahir.
1: Ya, sila Cik Rahmat.
0: Laila ya.
2: Okey. Boleh buat pantun kan?
0: Ya, sila.
2: Okey. Tangguk ikan di dalam perigi, dalam timba si ikan puyuh. Hamba ucapkan selamat pagi, semoga tuan puan sehat selalu.
1: Amin.
0: Tangguk ikan di dalam perigi. Ya, terus.
2: Apa lagi? Dalam timba si ikan puyuh.
0: Dalam timba si ikan puyuh. Hamba ucapkan selamat pagi.
2: Semoga tuan puan sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Amin. Doanya itu Cik Rahmat. Cik Rahmat ini di Selangor sekarang.
2: Iya, saya.
0: Nah, terus aslinya mana nih? Orang Kepulauan Riau atau orang Malaysia, bang?
2: Saya sebenarnya aslinya orang Dabuk, bang.
0: Dabuk. Lama deh.
2: Lama jugalah.
0: Terus
2: numpang mencari makan di tempat orang.
0: Terus
2: saya dah lama juga lah.
0: Oh.
2: Dah ada 30 tahun dekat Malaysia.
0: Gitu. Jadi gini, saya nak pantun lah. Apa? Melalui pantun kita bersembang. Acara dimulai pagi hari ya. Bolehlah cari makan di tempat orang, tapi jangan lupa keluarga sendiri ya. Tapi tiap bulan ngirim manalah ke keluarga ya.
1: Keluarganya memang di sana kan?
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Atau ada keluarga juga di sana nih?
1: Memang keluarganya di sana.
0: Memang keluarga sana.
2: Maksudnya kalau sepupu-sepupu adalah.
0: Oh, bukan.
2: Tapi adik-beradik semua di Dabuk.
0: Oh, bini orang sana?
2: Ya.
0: Orang Selangor ya? Aduh.
2: Orang Selangor. Oh, iya, iya, Bang.
0: Oh, jadi cari kerja di sana, dapat rezeki bini orang sana. Ya.
1: Sila.
2: Menetaplah di sini.
1: Ya, sila Cik Rahmat.
0: Cik Rahmat.
1: Pantunnya lagi.
0: Terima kasih. Ada lagi nak nambah pantunnya? Nambah pantun
2: boleh. Boleh.
0: Ah, boleh, boleh. Tadi belum dibalas, okay, mulailah.
1: Ya. Okay. Tadi baru okay. Baru sapaan.
0: Oh, baru sapaan aja.
2: Ya. Yeah. Seberang.
0: Yeah. Ulang lagi, ulang. Saya tak dengar. Ha.
2: Ulang ya, okay. Jauh datang dari seberang, datang pula naik perahu.
0: Yeah.
2: Ingin bertandang ke Tanjung Pinang, risau pula jalan tak tahu.
0: Oh, gitu. Jalan tak, jalan apa kan? Jalan laut, ikut kapal aja lah. Encik Rahmat,
2: yeah.
0: Dengarkan saya balas pantun atau Encik Rahmat ini, ya. gini pantunnya, ya, apa? Indah sungguh, enak sungguh si buah macang, enak pula buah kuini, ya. Memang rezeki Encik Rahmat di negeri seberang. Cari kerja dapat pun dapat bini. Itu dapat, cari kerja dapat, bini pun dapat sana ya. Oh, luar biasa lah.
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Jadi warga negara mana nih ano, orang rumah tu? Malaysia.
2: Orang rumah kat Malaysia.
0: Warga negara Malaysia.
2: Akhir kependudukan tetap lah kat Malaysia ni.
0: Oh, gitu. Jadi
2: saya masih warga Indonesia.
0: Oh, orang rumah warga negara Malaysia gitu.
2: Yeah.
0: Boleh tahan.
1: Oke, okay. Boleh tambah lagi, Mat, pantunnya Cik Rahmat.
0: Ya, nunggu balasan Cik Ano, Puan Laila ni pantun tadi.
2: Yeah.
0: Apa tadi pantunnya?
2: Okay, Bang, bagi yang lain pula, nanti kalau ada pantun saya boleh hantar WhatsApp ke?
0: Boleh.
1: Ya, kita nak kena jawab jugalah pantun Cik Rahmat ni.
0: Pantun Cik Rahmat ulang tadi.
1: Dia nak ke Pinang tak tahu jalan.
0: Yeah? Oh, ya. Nak ke Pinang tak tahu jalan. Nah, ya, mulailah. Nak jawab pantun dengar ya?
1: Ya.
2: Yeah.
1: Nak jawab pantun juga ya, Mat eh. Pergi mandi tepi Mengkalan. Mandinya pula di waktu senja. Cik Rahmat ni nak ke Pinang bukan tak tahu jalan. Dia memang pura-pura saja. Takkan orang Indonesia Kepulauan Riau tak tahu jalan kan? Ya, terima kasih Cik Rahmat. Jumpa lagi nanti. Ya, sila kirim pantunnya. Terima kasih.
0: Terima kasih Cik Rahmat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih ya. Salam sama keluarga okay, sana.
2: Okey, terima kasih.
0: Ya, tuan dan puan sekalian. Ya, Selangor itu salah satu negeri bagian di Malaysia yang merupakan, ya kita semua tahu lah, 13 negeri bagian di Malaysia. Ya, salah satunya Selangor. Nama lengkapnya Selangor Darul Ihsan.
1: Yeah.
0: Saya tahu karena Pak Cik saya di sana, Selangor. Dah berapa puluh tahun dah di sana, dari Daik ke Selangor dan tak balik-balik. Sampai orang tuanya meninggal.
1: Sangat kuat ya ikatan antara Indonesia dengan negeri jiran kita Malaysia ya.
0: Yeah, Indonesia terutama Kepulauan Riau karena memang betul. Dulu satu kerajaan kita, Kerajaan Riau Johor Lingga.
1: Dan gitu. Sampai hari ini pun kalau kita pergi ke daerah sana, orang langsung berminat deh ketika mendengar kita bercakap, dia langsung tahu ini daripada mana. Nah, di situlah bahasa tadi ya menunjukkan kita itu
0: satu
1: dari
0: rumpun.
1: Mana ya
0: serumpun.
1: Jadi langsung terasa akrab ketika kita sudah bertemu dengan orang-orang tersebut walaupun mungkin baru berjumpa.
0: Ya. Ya. Sila. Tadi Cik Rahmat dari Selangor. Saya nak nyampaikan juga bahwa salah satu negeri bagian Malaysia itu namanya itu Negeri Sembilan. Itu juga banyak orang Indonesia, yeah, terutama dari Sumatera Barat.
1: Betul. Nah, kan.
0: Hari ini, berita yang saya dapat, mereka mengadakan namanya pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri ini semacam pemilu lokal lah. Karena pentadbiran kerajaan negerinya atau gubernur lah, itu ada kewenangan untuk membubarkan parlemen, disetujui oleh ininya apa yang di Pertuan Agong sultannya, sehingga untuk mentadbir pemerintahan baru diadakan pemilihan ulang hari ini pemilihannya tanggal 1 Agustus ini.
1: Yeah. Biasanya. Jadi Pak Mastur jangan hanya ingat pemilihan di Negeri Sembilan aja. Di negeri kita Tanjung Pinang ni hari ini adalah pemilihan ketua RW. Jadi jangan sampai lupa ini pemilihan ketua RW. Dan memang tidak semua kita warga ini memilih, sudah ada ya sistemnya pemilihan dari perwakilan dari setiap RT.
0: Ya, ya. Di tempat saya Kampung Baru tadi malam pemilihan RW-nya. Ya, kebetulan ada dua calon ya. Tadi pagi itu ada pengajian. Kemudian setelah pengajian kan ada kami sarapan lah ya. Jadi salah satu calon yang anu tuh yang tidak menang lah, bukan kalah, itu datang sembang ngopi karena disediakan makan tuh.
1: Tak pakai pantun.
0: Saya cuma nyangka kan dia ada istilah kawan tuh panggil. Sini anu, Pak cawe-cawe. Apa cawe? Buat calon RW. Saya kira cawe-cawe itu. Ya, karena kan terkenal dulu tuh
1: cawe-cawe.
0: Cawe-cawe dari mantan presiden itu nyebut cawe-cawe. Dia tidak cawe-cawe dalam pemilihan presiden, tapi ternyata anak dekot gitu kan. Nah, itu saya kira cawe-cawe apa pula? Dia memang calon RW.
1: Ya, mudah-mudahan siapapun yang terpilih menjadi ketua RW, ketua RT dapat menjadi penyambung lidah ya, dapat menjadi pengayom bagi masyarakat kita. Jadi masyarakat akan menjadi lebih baik.
0: Ya, masih ada pantun. Tapi sebetulnya yang saya ingin tanya Pak Cik Rahmat itu, ya, Tanjung Pinang itu kan di Pulau Bintan. Dulu namanya pulau itu, banyak jalan dari pulau itu. Cuma yang resminya adalah ferry itu kan, dari Batam tiap jam kabarnya. Dari Pinang itu tiga kali ya seminggu, sehari ya dari Pinang ke Johor kan lewat Singapura, baru nanti ke Selangor. Kalau dulu setiap pantai itu karena ya bisa jalan ya, kayak perahu tentunya mendarat di mana pun. Sekarang kan tidak boleh.
1: Iya, itu apa namanya itu? Masuk ilegal ya?
0: Ah, ilegal gitu. Sekarang kan sudah terpisah negara. Kalau dulu kan negara satu gitu, Kesultanan Riau, Lingga, Johor. Ada pantunnya masuk? Halo? Ya, silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
3: Saya nak ikut menjual pantun juga.
1: Sila.
3: Bolehlah.
1: Boleh, boleh, boleh.
3: Sesiapa yang sudi beli ni.
0: Ya. Yeah.
3: Tumbuh selasih tepi keladi. Ambil satu untuk masakan. Antara kasih dan juga budi, yang mana satu nak didulukan? Itu pantun saya, tolong dibalas ya.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Ada lagi?
3: Saya pun minta lagu lah.
1: Ya sila, boleh.
3: Pakai pantun juga ya.
1: Ya.
3: Makan keloleh bersama sagu.
1: Koleh-koleh kayaknya.
3: Kekoleh, makannya pula air kahwa.
1: Wah, sedapnya.
3: Kalau boleh minta lagu, putarkan saya lagu Gurindam Jiwa.
0: Wah.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Saya ucapkan.
0: Ya.
1: Dari Cik Nur Hayati ya. Puan Nur Hayati di Suka Berenang tadi. Apa Pak Mastur jawabannya?
0: Saya nak minta nak jawab yang kedua tadi. Macam mana kata dah?
1: Pertama lah, antara kasih.
0: Nah, yang pertama tadi, yang kedua ya saya
1: apa? Yang kedua tu nak minta lagu.
0: Apa judul pantun macam mana tadi?
1: Makan kekoleh bersama sagu.
0: Makan kekoleh-koleh bersama sagu.
1: Minumnya pula air kahwa.
0: Minumnya pula air kahwa.
1: Kalau boleh, boleh saya nak minta lagu kata dia. Lagunya pula apa ya? Gurindam Jiwa.
0: Gurindam Jiwa gitu. Dari Daik membawa sagu. Tu kan? Sagu dibawa hanya berdua. Kalau hanya kan bolehlah minta lagu. Yang tak boleh itu minta air kahwa. Tak lagu masalah. Air kopi kahwa payah sekarang. Minta lagu boleh. Air kahwa payah. Nah, yang anu pertama, pertama tadi silakan anu. Bolehlah lah apa.
1: Apa ni ya? Minum selasih dengan keladi. Ya, air selasih ya. Air selasih minum lawan keladi. Minum selasih dengan keladi ya. Keladi rebus lah agaknya ni. Sambil minumnya pula di tepi jalan. Jangan tak ada rumah aja. Antara

0: itu sudah memberi itu disebut berbudi. Baru nengok perangai dia, orang dah nyebut kan bagus budinya. Nah, jadi bisa jadi dengan kita berlaku baik, berperangai baik, kita artinya berbudi pekerti, itu disebut berbudi. Itu kita dulukan ya. Dengan budi itu akan mendatangkan kasih, akan mendatangkan simpati. Nah, bisa juga seiring sejalan dengan budi, dengan kasih itu ya sama.
1: Oh, jadi yang maksud kasih itu kasih sayang itu.
0: Kasih, ya, kasih sayang. Itu kasih itu kasih sayang yang berarti bukan berarti sempit artinya kasih sayang itu hanya pasangan lawan jenis ya. Kasih sayang itu terhadap siapa saja, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap kawan-kawannya. Jadi melihat orang yang berbudi itu ada rasa kasih kan. Jadi Melayu itu begitu dalam kan, rasa kasihnya itu rasa sayang, rasa rasa apa ya, salut, simpati. Jadi walaupun dia tidak banyak melakukan sesuatu, tapi dengan melihat perangai dia, orang kata dia dah berbudi. Jadi ada rasa kasih orang. Mau orang tu mengajak dia mungkin apa tinggal di rumahnya, kan tengok pergi laku ya.
1: Oh, jadi cuma kalau kasih yang dimaksud secara umum, okay lah, tu kan. Tapi kalau kasih yang khusus memang cukup pada istri aja. Jadi, nah, saya nak pantun gini. Gitu. Tanam keladi di tepi jurang.
0: Nah, wah, jauh.
1: Cuman tanam
0: keladi. Tak sanggup.
1: Ya, jauh lah gitu kan. Ya. Tanam keladi di tepi jurang. Pohon sirih tumbuh di batu. Bisa, Bang?
0: Boleh.
1: Bisa ya.
0: Batu.
1: Nah, di jurang, tanam keladi di tepi jurang. Pohon sirih tumbuh di batu. Ya. Boleh berbudi kepada banyak orang, tapi cinta kasih cukup istri yang satu. Kalau tidak satu aja, tapi kalau tidak banyak silakanlah. Ya. Nah, jadi kalau kasih maksud itu kasih sayang, cinta itu cukup satu. Mungkin satu di sini, satu sana. Itu lain lagi lah.
0: Satu ya. Namanya.
1: Oh ya, maksudnya ada lagi barangkali yang lagu tadi nantilah ya, atau lagu dulu lah kita anukan. Nah, jumpa lagunya. Ah ya. Lagu Gurindam Jiwa. Sila.
2: Andawar Radio.
1: Tuan dan puan sekalian, kita lanjutkan acara berbalas pantun kita dalam program Watan Serumpun. Ya, tadi Serumpun dari negeri Selangor sudah memberikan pantunnya, dan dari Pinang, Tanjung Pinang meminta lagu, sudah kita putarkan lagunya. Lanjutkan Bu Laila, apa nak disampaikan?
0: Kebetulan ni ada masuk lagi ni pantun dari Cik Rahmat. Ya, kena
1: yang Selangor tadi ya?
0: Ya, kena beliau di sana mungkin ada keterbatasan juga ya untuk menelpon kita, sehingga beliau kirim WhatsApp. Macam mana saya baca?
1: Apa?
0: Ini pantun dari beliau.
1: Kenyang saya dengar pantun.
0: Ya. Dari mana datangnya ulat? Dari celah dari celah daunan jeruk. Macam mana kita nak buat? Bila orang sebelah merajuk.
1: Oh, maksudnya tu apa yang nak dibuat kalau orang sebelah tu maksud bini dia?
0: Boleh jadi ya.
1: Bukan berarti bini dia sebelah kan? Maksud orang sebelah tu pasangannya gitu.
0: Ya, boleh jadi ya. Kena inilah yang diminta jawab Pak Mastur. Jadi
1: saya jawab nih pantunnya nih.
0: Iya.
1: Pantunnya mana tadi? Dari mana datangnya ular?
0: Iya.
1: Terus apa sih?
0: Dari celah daunan jeruk. Macam mana nak buat lah ya isi dia tu ya.
1: Kalau orang sebelah
0: maju.
1: Dia memang anu ulat itu ada di daun jeruk tu bulat memang. Kadang-kadang ada.
0: Kadang-kadang ada.
1: Oh, jadi itulah sampiran atau apa pembayang dia tu.
0: Hampir ke semua daun ya.
1: Untung
0: tak daun telinga yang
1: ada. Ada juga ulat. Kalau telinga pekak badak kan waktu bulat dalam tu. Ya. Saya jawab pantunnya ni ya. Manis rasanya pohon jeruk. Ya. Daunnya pun wangi sampai ke pucuk. Bila orang rumah suka merajuk, suami kena buat untuk membujuk. Gitu. Jadi kalau orang rumah merajuk, kenalah suami buat membujuk. Kan itulah gunanya suami. Ya, takkanlah nak, yang nak bujuk tu suami orang lain pula kan? Tentulah suami sendiri. Jadi begitu. Jadi mana sungguh si buah.

0: jeruk, ya, daunnya wangi sampai ke pucuk. Kalau orang sebelah suka merajuk, kenalah suami yang membujuk. Nah, itu.
1: Itu ya. Itu Cik Rahman ya. Nah, ya. Tunjuk ajar dari dari Pak Mansur kita untuk Cik Rahman yang bertanya.
0: Ada lagi macam mana ni? Ada lagi?
1: Ya, ada yang nak masuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Tanjung Pinang. Nak jual pantun juga.
1: Ya, sila.
2: Buat dade letak di para, dade dibuat di tengah hari. Hati sedih tidak terkira, apa obat boleh dicari.
1: Oh,
2: saya juga nak kirim-kirim lagu untuk ikatan keluarga Lingga yang berada di
1: Tanjung Pinang. Lingga ni berarti.
2: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Cik Nelly.
0: Cik Nelly ni.
1: Ya. Tadi
0: buah dade.
1: Ya, jadi hati sedih tidak terkira. Itu ya. Jadi ke mana obat nak dicari? Ada di apotek tak obat obat sedih? Jadi kebetulan kita pun menjadikan pantun ini untuk mengungkapkan perasaan sehingga yang sedih pun jadi dapat berpantun eh. Jadi tengah sedih pun dia dapat berpantun. Ya. Baik Cik Nelly.
0: Kenapa Cik Nelly ini sedih ni kira-kira lah.
1: Tidak semuanya juga ketika orang itu sedih dia baru berpantun sedih. Mungkin ada saat-saatnya dia pernah sedih teringat pula hari ni kita ada berpantun. Jadi dia pun gunakanlah topik sedih itulah untuk nyatakan dalam pantun. Jadi macam mana ni jangan bolehlah. Aja kalau sedih tu terjun ke laut ya.
0: Buatlah pantunnya.
1: Apa ni nak dijawab ni Cik Nelly tentang sedih ni. Sedih tu adalah perkara hati. Kadang ada hal yang belum terungkap, bisa jadi ya. Ada yang mungkin menggores hati ya. Jadi berhubungan dengan hati. Maka kalau ditanya obat, tentulah obat hati sebenarnya. Tapi yang namanya manusia punya keterbatasan. Bisa saja waktu sedih itu pelariannya berbeda-beda, bermacam-macam.
0: Apa pantunnya?
1: Apa tadi? Dadeh eh? Buat dadeh letak di para. Paranya. Ulanglah, buat dadeh letak di para. Para nampak dari tak mungkin pula saya nak ini eh. Apa tadi tu? Jadi sedih tidak terkira ya. Buat dadeh di atas para. Payah pula saya nak jawab pantun Cik Nelly kali ni. Baru sekali dia muncul, saya lah berboning-boning pula nak jawab.
0: Dapat pantunnya.
1: Nak jawab apa pantun Cik Nelly? Saya cuba jawab. Tapi saya terpaksa ni kayaknya. Macamnya ya. Buat dadeh letak di para. Dadeh tercium harum baunya. Kalau sedih tidak terkira, hanya kepada Allah minta obatnya.
0: Oh begitu.
1: Sebenarnya kalau ingat zikir ya, terus walaupun masih sedih terus zikir, salawat, doa, insyaallah ada redanya. Tapi yang namanya pengganggu tu tetap ada ya. Jadi kita tidak menyalahkan syaitan, tapi bisa jadi kita yang kurang zikir ya. Mungkin terlalu dalam ya, bisa jadi hal-hal yang dialami membuat seseorang itu sedih. Jadi ada kalanya juga memang harus melepaskan, artinya harus mencari penyelesaian ya dari hal yang sifatnya manusiawi. Nah, cuma tadi itu ya sebagai jawaban kita mengarahkan ya pertama yang Allah. Ya itu saja ya Cik Nelly.
0: Saya pun nak jawablah ni.
1: Sila.
0: Kalau mandi biarlah bersih. Ambillah sisir, rapikan rambut. Ya. Wajarlah kalau hati sedih, bawa berzikir, jangan terjun ke laut. Nah, itu maksudnya itu. Jadi kalau sedih itu wajar. Nah, tapi bawa lah berzikir kata anu Puan Laila tadi kan, jangan sampai bawa terjun ke laut pula. Jadi begitu Cik Nelly, ya, mudah-mudahan kita sama-sama menasihati diri sendiri dan juga orang lain. Ya, kalau sedih bawa berzikir, apalagi ada lagu apa? Lagu yang selalu dipopulerkan oleh salah satu dai kondang kita. Obat hati, ada lima perkaranya. Macam mana? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Saya ini tak anu suara, kalau tak saya nyanyi lah.
1: Oke, okay, nampaknya Cik Rahmat nak masuk lagi.
0: Oh ya.
1: Ya, kita boleh undang Cik Rahmat. Masih boleh waktunya?
0: Masih ada lah, waktunya kan sampai 11:11. Ya, Cik Rahmat.
3: Assalamualaikum.
1: Okay, Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum. Ini pantun saya nak jual.
0: Cik Rahmat dah jual.
3: Dari mana datangnya ulat? Dari celah daunan jeruk. Macam mana kita nak buat orang sebelah bila merajuk? Okey bang.
1: Okey. Oh ternyata tadi
0: dia kirim.
1: Kirim. Ada lagi dia kirim? Ya dia kirim WhatsApp kemudian
0: dia telefon balik. Tadi lah kita balas tadi.
1: Ya, ya dah dibalas. Jangan banyak main pokok jeruk, banyak ulat tu.
0: Oh iyalah. Jadi jawablah pulailah.
1: Tadi kan sudah
0: jawab.
1: Jangan banyak-banyak sangat jawab nanti bingung pula dia.
0: Ya.
1: Jadi nampak waktu kita macam mana ni? Pak Masud.
0: Masih ada yang nak masuk pantun. Tadi dah jawab Pak Rahmat, Cik Rahmat ya. Jadi ulat tu memang ada kata pulailah di pokok jeruk. Tapi janganlah sampai apa jual jeruk yang berulat pula kan. Itu ya, nanti sedih pula Cik Nelly. Nah, masih ada? Kalau tak ada kita apa? Ada masuk? Tak ada? Ya. Nah, Cik Laila, ya, mungkin barangkali ada lagu yang Melayu yang berkaitan dengan pantun bisa kita putar. Ada? Lagu lemak manis ya?
1: Tapi kata-kata lagu Melayu itu memang dengan pantun. Dengan pantun nah, ini isinya. Kebetulan yang ada kata pantun.
0: Ada kata pantunnya. Ya. Ya. Jadi kita lanjutkan. Ya, saya bawa pantun tadi. Burung lebah terbang sekawan hingga seek. Burung lebah, burung merbah, salah itulah, burung merbah terbang sekawan, hinggap seekor di pohon sukun, ya. Kami sediakan wadah bagi tuan dan puan untuk bersembang lewat program berbalas pantun. Nah, inilah ada lagu berbalas pantun, silakan. Ya, tuan dan puan sekalian. Kita lanjutkan segmen atau session terakhir dari berbalas pantun dalam acara Watan Serumpun ini tadi. Tadi lagu Lemak Manis ada pantun pohon apa? Pohon sena.
1: Iya.
0: Pohon sena itu pohon apa?
1: Nah, kebetulan pohon sena ni baru saya jumpa waktu balik kampung baru ni.
0: Di Dayak.
1: Iya.
0: Macam mana bentuknya?
1: Jadi waktu itu kami pergi ke Pulau Mepah. Kebetulan itu kampung datuk nenek saya ya. Kami berasal dari Mepah. Jadi memang setiap tahun lah sedapat mungkin kami berkunjung ke sesedara. Dan ketika kami akan pergi dengan keluarga ya, suami saya, anak-anak saya ke makam-makam nenek moyang lah ya.
0: Makam kerajaan sultan. Raja keluarga sultan
1: ya. Ya, macam datuk-datuk ada Datuk Kaya Monteng dan sebagainya. Oh,
0: yang pernah ada cerita bangsawan
1: itu. Ada makam di situ. Jadi kami ditunjukkan pokok sena. Jadi kami pun inilah kena pernah dengar dalam lagu, jadi ingin tahu yang mana ni. Alhamdulillah jumpa kami dengan pokok sena dan dapatlah bergambar tinggi besar pokoknya.
0: Jadi, tinggi besar, ya. Ada buahnya, ada bunganya.
1: Waktu itu kami tak jumpa buah, tapi katanya ada buah bunga. Kami hanya jumpa rimbun daun saja. Ya.
0: Oh,
1: jadi memang besar ada. Daunnya sedang, tidaklah begitu besar. Ya, mirip-mirip dan rambutan juga lah, ya, besar-besar sikit lah. Tidaklah besar. Jadi memang ada pohon sena itu. Jadi tidak sembarang sebut, tapi pokoknya memang ada ya. Nah, itu yang saya tahu ni.
0: Gitu. Jadi tadi macam mana pohon sena, pohon apa? Pohon sena, pohon pohon meranti, tengah-tengah pohon perindu. Gitu. Ah, jadi ni dah kita dah sampai terakhir ni. Macam mana bolehlah ada nak sampaikan?
1: Ya, kita ucapkan terima kasih kepada semua penelpon ya yang sudah berpantun. Dan semoga untuk masa-masa berikutnya tetap dapat membersamai kita, begitu juga pendengar yang lain. Kita harap jangan malu untuk untuk berpantun lah ya. Walaupun dalam tahap belajar, cuba-cuba kita berlatih bersama. Dan kami di sini bukan bukan pula berarti yang mahir dan ahli pantun. Kita juga belajar dan mengajak semua untuk ikut berpantun. Jadi kain perada di atas batu.
0: Kain perada.
1: Ya. Memang ada kain perada ya.
0: Tak kenal tu. Ha, terus.
1: Kain katun baru dibeli.
0: Kain perada di atas batu. Kain katun baru dibeli.
1: Kita berada di penghujung waktu. Watan serumpun sampai di sini.
0: Oh gitu.
1: Undur diri boleh juga ya. Watan serumpun undur diri.
0: Ya, saya nak pantun juga sama mulai tadi. Apa yang menggunakan pembayang dari lagu apa tu?
1: Pohon sena.
0: Pohon sena, pohon meranti. Di tengah-tengah pohon perindu. Ya. Acara watan serumpun cukup sampai di sini. Kita di minggu depan kita bisa bertemu. Ya, itu tadi. Ya, jadi pohon sena dengan kain perada, itu nama-nama yang baru kita dengar. Ya.
1: Klasik.
0: Terima kasih pada tadi yang pertama Cik Rahmat, kedua
1: Cik Nelly, Nur Hayati,
0: ketiga Cik Nelly yang sudah berpartisipasi dalam watan serumpun sembang kedua. Ya, cukup. Puan Laila, dan terima kasih pada semua operator Mbak Ila ya, Mbak Kakak Cik lah ya, yang sudah ada beserta dengan operator yang lain. Nah, siapa namanya tak tahu dua ni. Ya, terima kasih, sampai jumpa di depan Sabtu depan. Ya, demikian saja. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pandawa Radio.

hati tapak sejarah tanah Melayu, megah berdiri si Indri Sakti.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Harap-harap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah, betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya makwa tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Pandawar Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
4: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya, kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo deh Ace.
2: Ayo Mbak Esa.
1: Nanti.
2: Balik.

0: Sì, tenang yuk. Gue coba jelas minggu. Tenang.
1: Jelasnya apa, teman?
0: Oh iya, tenang. Gue gak jelas minggu.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah, yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima, karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 09:30 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
0: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya, jawab para pendosa. Apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya, jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Iya, ada, jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya.
3: Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika berwudu. Pendengar yang budiman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sholat kita tidak diterima jika kita sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat kecuali dengan thaharah. Tidak ada sedekah dari hasil pengkhianatan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah dalil mengenai wajibnya thaharah untuk sholat. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa thaharah merupakan syarat sah sholat. Begitu pula dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda." Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Salah satu cara thaharah adalah dengan berwudu. Dikarenakan pentingnya wudu, maka perlu bagi kita mengetahui tentang tata cara wudu yang benar dan memperhatikan hal-hal yang penting ketika berwudu. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengenai tata cara berwudu secara umum telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Adapun tata cara wudu yang lebih khusus telah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Muslim berikut ini. Dari Humran, pembantu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk berwudu. Kemudian Utsman berwudu. Utsman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini, Lalu beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat dua rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah pendengar, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa tata cara wudu Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Kedua, membaca basmalah, yakni ucapan bismillah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut untuk berkumur-kumur atau madmadah, dan air dimasukkan juga ke dalam hidung, yakni istinsyak secara sekaligus. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh tangan kanan hingga siku sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini dilakukan 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini pun dilakukan 3 kali. Ketujuh, membasuh kepala 1 kali dan langsung membersihkan telinga. Hal ini karena dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tata cara membasuh kepala secara lengkapnya adalah kedua telapak tangan dibasahi dengan air terlebih dahulu, lalu diletakkan di dahi, kemudian kedua telapak tangan ditarik sampai ke tengkuk, kemudian kedua telapak tangannya ditarik kembali hingga kepala bagian depan atau dahi. Setelah itu, langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Tata cara wudu yang terakhir adalah membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Pendengar, itulah tata cara berwudu yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu. Di antaranya adalah, pertama, niat berwudu cukup dalam hati. Yang dimaksud dengan niat adalah al-qasdu, yaitu keinginan, dan al-iradatu, yaitu kehendak. Sedangkan yang namanya keinginan dan kehendak pastilah dalam hati, sehingga niat pun letaknya di dalam hati. Melafadzkan niat dengan lisan tidaklah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula tidak seorang sahabat pun yang mengamalkannya. Tidak pula terdapat satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan niat. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dilakukan sekaligus melalui 1 cidukan tangan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, terkadang Nabi SAW menggunakan 1 cidukan tangan, terkadang dengan 2 kali cidukan, dan terkadang pula dengan 3 kali cidukan. Namun, intinya adalah Nabi SAW menyambungkan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan separuh cidukan tangan untuk mulut dan separuhnya lagi untuk hidung. Nah, itulah pendengar, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dilakukan secara bersamaan atau dengan sekali cidukan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah membasuh kepala cukup sekali. Pendengar, yang lebih tepat dalam membasuh kepala adalah cukup sekali tanpa diulang. Untuk anggota wudu lain bisa diulang. Namun, untuk kepala cukup dibasuh sekali. Inilah pendapat yang lebih kuat. Dan disekaliguskan dengan membasuh telinga. Karena telinga adalah bagian dari kepala. Kemudian pendengar, dalam membasuh kepala, yang dibasuh bukan hanya ubun-ubun saja, tetapi seluruh kepala dibasuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Wamsahu biru'usikum," yang artinya basuhlah kepala kalian. Huruf ba dalam ayat ini adalah lil ilsaq, artinya melekatkan, dan bukan litab'id, yaitu menyebutkan sebagian. Maknanya sama dengan membasuh wajah ketika tayamum, sebagaimana dalam ayat famsahu bibujuhikum, yang artinya dan basuhlah wajah kalian. Dua dalil tersebut masih berada dalam konteks ayat yang sama. Mengusap wajah pada tayamum bukan hanya sebagian, namun seluruhnya. Sehingga yang dimaksudkan dengan mengusap kepala adalah mengusap seluruh kepala. Begitu pula terdapat dalam hadis lain dijelaskan bahwa mengusap kepala adalah seluruhnya dan bukan sebagian. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, lalu kami mengeluarkan air untuknya dalam bejana dari kuningan, kemudian beliau berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya 2 kali, dan mengusap kepalanya dengan cara menarik ke depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian terakhir beliau membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat sahih Ibnu Huzaimah dikatakan, wa masaha ra'sahu kullah, beliau yakni Nabi mengusap seluruh kepalanya. Sedangkan untuk wanita, tata cara mengusap kepala tidak dibedakan dengan pria. Akan tetapi boleh bagi wanita untuk membasuh jilbabnya saja. Jika ia membasuh bagian depan kepalanya disertai dengan jilbabnya, maka itu lebih bagus agar terlepas dari perselisihan para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang tata cara wudu dan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu, yang tentunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memahami tata caranya yang sesuai dengan sunnah, amal salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Pandawa Radio.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim.

0: tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Anda masih bersama 103.9 FM Pandawa Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.